0: Itlele sinzisa evitana jala radio Msambiki nukola umkavele. Swana dina nu mkumeni football club naina mkavele. Swa evitana?
1: Manyesa.
0: Yebo.
1: Mkumeni shilungu shava maji leso. Inkumeni. Inkumeni football club.
0: Ema dalo nusu shungi saba dalo.
1: Asi sasa kusimule. Inkumeni wako helela.
0: Alright kutane. Akuwisene ava ringane bola rimwe. So yini soso?
1: Obuloti sile manyesa kungarilo ota ingese bulabula leto etaba ingena kube ichukisa ekusa kusunguleni ka mintiro leyi murangeli wa xifundza nkulu Gaza ni mkombisi wa mfumo Ntsindza lomu xifundza nkulu Gaza anga li kona so sikuta va ku khanguliwa bola ka ebona mamana Margarita mapanzeni nhlongo xikan'we na Jaime Pesa neto xikan'we na Suseti Nyangumele dansa kumbexana Suseti dansa Nyangumele loyi ke na yena va nga ta va va sungula xiyenge lexi lava ku nga ta va ku khanguliwa ni ku ve ku biwa bola hi nkarhi wa ku yantshwa a suka Suseti dansa murangeli wa xifundza xa Ncongweni a ba bola leswaku khanguliwa hambi loyi xiyimo xa

arinisi kuganga landza kambe ha aswingana ku yini ku fika no mulow Ghana 0 Croatia 1 mintiru ya Radio Msambiki hi Maputo Gaza na inyambane mpeli lwe wa Croatia a yendeke golu e mpeli wa 22 jo malembe anestenta kilos a talwili atkun la Bosnia kasi a bela la Croatia mpeli wa Inter kasi nakona belilika ntla wa Dinamo pele nkulu kuma swinene lwa tiviweke lwa sinza veteke a mabalizeni ya ntla wa Croatia ya Ghana kufika no molo Croatia ilwa humelelaka hi kolu lingwe kasi la kukala yangulu batafamba babwela na Ghana batsama kuhlongolisa a hanzu nakona loko ichukusisa hi tabela klasifikativa ingabula leswaku Croatia yena rangela ka xikwata Ghana loko ntlangu o gamisa xileswi a ta va chika xitepiso xa umbiri a kumeka ka xitepiso xa unaru ekusa a ta va ni 4 wa tipuntu ku fika no mulo nakona ku pelwa xitimu xa 35 minutos Panama 0 Inglaterra 9-0 va famsana va belwa ntawa Ghana va zama ku hlongolisana handzu la yena va belela ndzhaku maka ya Ghana ku va belela ndzhaku mpela va ku yini ke va belwa Ghana la yena va hlelisa ndzhaku va ta sindza veta tlherweni ku famba mani la yena ku famba mbelwe I mpeli AJ a peta ka Thomas a ku le ntwinci a ndla ngopfu swinene a nga si na va bola a li peta laha kumeka ka mani kumeka ka mobeli ekwaisibo va ta fambisana va ta peta bola sinza swinene chuka mabeli va Ghana laha yena va landza handzu laha yena a ku si na nchumu va tsemile mabeli va Croatia va huma hi majuvani makulu kuma swinene a ni vambirhi vanharhu a ta hlantswela laha yena a nga fikanga a le rila laha yena a ku a khaviwile va pepa linada va khaviwile mpela a nyimi wa famba laha yena mobeli Semeyo a famba la yana ku ve a ya twisana ni mbele ku xa ni mbampepo ata ku yini ke la yana kambe ale a khaviwile hikuva swi vula leswaku a xikatiso xi tava xilondziwa vabele va Croatia hambiloko va Ghana swi nga va khomile a ku lavaka kona va ta ku yini ke la ya vabele Carlos Queiroz atkoma senga swa mukarhata handzu lowu umsizi hi nchumu va ta ku yini ke la yena mabeli hambiloko va vula leswaku hinkwavo lava nga ni 4 tipotso va ta chapela ka xiyenge xa madzasesa vhuxi di final manikelo va nga ta va ni pola yena mabeli va Croatia va ku le ntwivi va sindza va ta tlherweni laha kumeka ka mani kumeka ka mbele lweyi I mobeli istalo wa kulintwi ya peta ka stani chanyi meka sinza veta pambeni la kumeka ka Mateo Kovic ari tsetsire ku ranga istalo wa kulintwi wa gasha andlwa ntsato komesa kampo ari pete xanto kunene ka Joseph Stanich akulintwi sinza veta tselwe ku ranga babeli va Ghana va zama ku huma la yena bumpepo ari xikhatiso la yena va khava mbeli wa Ghana ali hayi a kabwa fala ku tshumeta la bola ku lomba ka babeli va Croatia Stanich akuyene Stanich atsula nyuko ateka bola ngese tshukumetela a nyimela mbombe ku kamchusa a tshukumetela bola xa ntango swinene tsela ka Stanich a santwile la na peta bola ku bola ku tshukumetela bola ka lomba ka babeli va ntawa wa Croatia Stanich a tshukumetela bola a tsirisa ntsa ku la kumeka ka mani kumeka ka Stalo a kurintwi xa ntla ngopfu swinene a rhanga la ku kumeka ka mani u kumeka ka mobeli mobeli botrina va peta bola xa ntla ngopfu swinene vabeli va ntlawa wa Croatia a ta sindza veta a ndlula la xa ntla ngopfu swinene a peta la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli Pogavich a peta bola xa ntla ngopfu swinene a tlherisela ya ndzhaku va kamiko kampo lukumba ka antlawa wa Ghana va lava ku tlhela va phindela umbilo 36 minutes swi beriwaka un Croatia 0 Ghana va ta famba lava babeli va gunya nhloko babeli va ntlawa wa Ghana
asinzisa lana mpelo wa Croatia Lucas Modric akule ntwini alisenza vheta pambela kumeka kamani kumeka batrina batrina kule ntwini alisenza sireka man ya kampeli Mateo Kovic

batafamba lena vakangera vahlantswa ku sungula sintsombi ranga kotanga petibola ka na kuloroyena leri mani i mobile vita jich vakulentswe vata sinza veta peta pambeni kasi kutsema mani akutsema mbelwa gani nkaro tsongo swa tlhela swa kamani swa ka Croatia ala kupinda xibalakata va palile va belwa gani va sinza va belwa Croatia tsanto ku swinela va sinza veta loko makamani ku makambelwe i Joseph Stanić kulentswe al petela ku ka stalo stalo akulentswe i tsanto ku swinela ku famba mani ku famba Mateusz Kovic akuyini atakangela line ku ranga mani anga na xihandla a nyimeka kahle akuyini ke lana peta bola sentro ku netsirira ka mani ya ka stalo akulentswe agansha layana anyigeta mani anyigeta mupele i Vitavich Vilavic akulentswe ya ritsirira ya ka mani ya ka stalo akulentswe i tsanto ku swinela ya ka Mateusz Kovic akuyini a Peterson ya terweni tsirira ka mani ya ka mobile i stalo anyimeka agansha nyana ka tsongo a bama style la era tsirira ya ka mobile i Joseph Stanić tsirira ya ka stalo azama ku peta terweni tsirira ya mobile ya xibaba vazama ku lungisa ntlangu va hlota vanhu tlhenga la yena ku phondla va ta ku yini vabeli va Croatia va tlharihile lava va ta phondla mpela se va nghenile ka Ariad Guardaret akhonile bola ndzula terweni akhonile bola ndzula etlhelweni ka mabaliza makhomeli waka ye hasari va ta ku yini ke la ya vabeli mani ke lo nga ta humani bola rabatisa rumba ka ntlawa wa Ghana 38 minutes beli waka va ta huma la ya vabeli va Ghana a ta ku lentswe a ta sindza veta la yena mani ke lo nga ta huma la yena mpeli wa Ghana a ta ku yini a nga se koka nchumu wa nyimeka layana a ta peta bola xihandla ngopfu swinene ku famba mani ku famba Thomas a ku yini a ta ku yini Thomas a ta peta bola xihandla ngopfu swinene se terweni ku famba mani xihandla ngopfu swinene ku famba mpeli we Suleimani hayi Suleimani i mobele Luxani kasi ku rhangile layana mobele Suleimani Suleimani mpeli Mensai kasi a nga fikanga va ta chukumetela bola vabeli va Ghana va zama ku hlongolisela hansu va teka bola layena Suley Mensai ya ku yini a teka bola vekekele axikosini a chukumetele xihandla ngopfu swinene ku famba mani layena xihandla ngopfu swinene ku famba mpeli Luxer a ku ri ntwi ya ri peta ka Thomas a ri peta ka JJ a ku yini a J ya peta bola xihandla ngopfu swinene pambeni laha kumeka ka mani kumeka ka mobeli Luxer va ta famba vabeli va Ghana ni ndlula etlelweni a sindzile mpela bola le ndlula etlelweni layana kama paliza makomeli waka hi Luvakovic Semeyu katsongo mpela asindzile mpela amakunwaya loko katsongo mpela leyo ina alingenele mabalizeni mikarhi leyi ngani ni hanzu nwanyane kambe a hendle ni sweswo swo vafana a hanzu unga humelela lowu hi lavaka wona va ta famba la vabeli va ntlawa Croatia va ku lentswing a ku yini la yena xihandla ngopfu swinene ku famba mani ku famba Joseph Stanić a tirhisa bola la yena ku kumeka mani ku kumeka stylo ra ku lentswing a hlantswa ku sungula lana neva Jordan US na vatwa kapitani wa ntlawa wa Ghana a peta bola la yena mpeli wa Croatia mani ke lowa nga ta mani bola la yena stylo a ku lentswing vabeli va Croatia lava a sindza veta phambeni ku rhanga mani ku rhanga mobeli wa Croatia ya mukele xihandla ngopfu swinene a ku yini ke a va na xihandla lava Croatia kambe loko va jumela xihandla ngopfu swinene stylo a ku yini a ndlula la yena ndzhatu wa kumesakamba peta phambeni la kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli Vitavich a ku lentswing arterisa layana kumeka ka mpeli stylo alpeta ka Stanić varterisa ryanza kuri aka Livakovic guardarejo antawa Croatia Livakovic aguine agasha apopole mpumaulu lindlulanza tokomesa kampu kuranga manu kuranga vele vagana varterisa ryanza ku manikelwa nga tafamba layana mpeli antawa wa Ghana ayamkela bola xihandla ngopfu swinene a ta ku yini mpeli wa Ghana layana a ta kangela pete xihandla ngopfu swinene va ta famba laya vabeli va Ghana a hlantswa laya ku sungula layana a tlherisa rindlula ndzhatu wa kumesa kampu va sindza veta tlhelweni i mani ke lowa nga ta huma ni bola layana mpeli lwe aj Luxan a peta bola xihandla ngopfu swinene kumeka ka Mensai tlherisa layana kumeka ka mani kumeka ka mobele Suleimani va ta famba chuka vabeli va Ghana swi mitsandzele layana bola ri tlhela ri ya ndzhaku lana ke
Litalagalaka asari asari guardareggio antawagana. Alpeta lagumaga Thomas. Thomasi alpeta janta corruption ka mensai. Mensai apeta pambela kumaga Suleman. Suleman akonila tatile. Suleman vasinzisa vabeli vagana. Laina kasi kuno mbeli mungu wa Croatia. Lweke apalili laina. Angafika anga lwei Senaya. Angafika anga Senaya. Akuve asinza veta pambeni lakulaba kakona. 42 minutos belo aka 0 Ghana 1 Croácia. Wow, melela Croácia. E bola lingwe. Ah, ntangulo wa unyimela ku beli ntangulo hisaka ngupu swinene. Kambe u belwa kunonoka katsonga tsonga kakubo chavana va biri. Ata famba leva beli lena nta wagana akulintwe ishanta kopfunela kumeka kamani kumeka luksara luksara kulintwe ishanta kopfunela kumeka mensai mensai anga afikanga kuranga babeli va Croatia vata sinza veta pambeni ata famba leva beli va Croatia kulintwe yatsinza veta pambeni vata famba chuka Croatia chuka Croatia chuka Croatia ata kuyina vambiri vanharu vapfalili va beli va Ghana vaveka murud Berlin ata famba lena manikelwe e Vitavic Villa Vici lana nga afikanga vata sinzisa vachuka Croatia ai manikelo vafamba kan bola lana i Mateo Kovic lana se vanyima vazama kulungisa ntlangu lana vachumetela vatsema bola lana kasi bola li tlela likumana vapeli va Croatia nkarhi wutsongo kusa hinkwaswo lomba Ghana Thomas akulentwe ya litherisa ka mana riveta ka Kwaisibo riterisa ka Thomas akulentwe ya ka Jay apeta bola xanta kopfunela kumeka ka mubeli i Senaya akulentwe 43 minuti xibeliwaka ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka Kwaisibo aripeta pambela kumeka Suleman Suleman akuyini ha vamutekeli Suleman pampepo layana ali swa ku tiwumbulukisa Suleman a swi tirhi leswo apfukile ayeche Suleman vafamba lava beli va nta wa Croatia manikelo va nga ni bola lera mbeli wa Croatia Mateukovic ata ku yini layana ti saveta phambeni Mateukovic i Mateukovic hi swo hi nga vula swona a swi ta veta layana kumeka ka Luka Modric a tlhelela ndzhaku muka Modric a ku le ntwini ku na mani ku na stylo layana va na xihanta 44 minuti beliwaka 33 segundos va ku le ntwi va ta veta phambeni manikelo va nga ta famba layana ha kavili layana mbeli lweyi wa nta wa Ghana kasi nkarhi wutsongo swi tlhela swa ka mani swa ka Joseph Stanich ni bola a ku yini a hlapisa ndzhaku a Stanich a bela phambeni swo swa petile ka stylo a ku ri ntwi xa nta ku swinene liya ka Brokovic ku famba mani ku famba Lucas Modric a yamukela bola nkarhi wo kanela sindza veta phambeni va ta famba lava beli va nta wa Croatia nkarhi wutsongo va teka bola va beli va nta wa Ghana pateka bola layana mapelele ya majuvani ya ku tsutsuma kasi a swi fika ka ndhawu ku engeteriwa xipimo xa 3 minutes ka 45 segundos leyi nyikiweke mpampepo manikelo nga ta kuma ni bola layana mpeli lweyi wa Croatia i mupeli lweyi i stylo a ku yini ke layana mpeli stylo si ni ta veta tlhelweni la ku kumeka ka mani kumeka ka Brokovic apeta bola pambeni manika nga ta famba bela Croatia vakhaveli mpampepo ari ku xikhatiso layana henhleni ka mbeli wa nta wa Croatia parro joko xikhatiso xa ku chavisa ngopfu swinene xikhatiso xa ku chavisa ngopfu swinene va ta ku yini ke laya vabeli mpeli lweyi Lucas Modric yena nga ta londza xikhatiso lexi ku peliwa 1 minuto ka leyi ta tinharhu ti engeteriweke mpampepo ku beliwa xipimo xa 1 minuto a ta suka laya Lucas Modric beli asare wa xungameta a ta ku yini ke layana a papola Lucas Modric va tsema hi nhloko va beli va nta wa Ghana bola liya luze layana kasi ku vula leswaku mpeli wa Croatia a li gunyi hi nhloko bola la balize li lombaka a ntlawa wa Ghana wa karateka laya Lucas Queiroz
vahumani pola vabeli va ntlawa va Ghana ka sirhanga ri yamukeliwa vabeli va Croatia xi yandzaka swinene va peta bola laina kumeka ka mani kumeka ka mobele style wa ku ri ntwi hi xi yandzaka swinene ri petela kumeka ka Prakovich va ta famba laya vabeli va ntlawa Croatia va sindza va ya ta tlhelo endla vona mabeleli ya xibaba ku ni vambirhi vanharhu a peta bola xi yandzaka swinene bola ri tlheriweni ka mabalisa ma khomeliwaka hi Asare bola la balisa kuleri li lumbaka Ghana ku beliwa 2 minutes ka leta tinharhu ti engeteliweke mpampepo ko chota minute yin'we ntsena kumbexana hafu nyana wa masegundu ka leti ti engeteliwaka mpampepo hi nkarhi vula leswaku le 23:49 mintirho ya radio Mozambique dzonga la tiko Maputo Gaza na Nyembani kari yaleketa leti yelanaka ni mundial hi vulavula hi mundial wa 2026 upelo kama tiku manharhu upelo Estados Unidos Canada na Mexico ngal kalempela ntlangu ta vo chipa vakhava mpelo ntla wa Croatia bampepo kufika no molo ako xengesha kusungula leshi sheleke hi nkatsa kanyu tavula leswaku even ntlangu lo mintla wa himbiri ngana kana inonoka mintlawa hembiri ngana na ikarateka haile kombaka na ini matimba ya kuve inga endla shokar kasi swisizili Croatia kunene lwanga swikota kuve ajumela hela kulaveka hakona ava sinza veta mabalizeni ya mobile asar wa legana fika no mulogana elwa hlupekaka elwa konyaka elwa navelaka kuve atakuma handu lo nene ya tsamba leswa ku tatana Carlos Queiroz atenda ku hinkwaswi matsanwena kuve va bel va yena va kuma mihandzu le inene leka 23:50 mwingiseto ku randzeka hi ta vana hinawu hi kumanyana mati matsongo ndzaku hi ta vuya ni tin'wana minkatsakanyo ma statistika kola radio Mozambique.

kasi tikota seta sungula ku veti chicha Luxen yena ka endleke gol loko na ku tlula 33 minutos va ta huma bele mantlawa wa Croatia swa va tsontsomela swoswi swa va bavela a sindza veta bola leyana va zama ku ve va hlongolisa hansi ku veni va ta humelela hikusa vanhu va nga gwilava va swi rhandzi ku luza juka mbilu wa Croatia a ta famba mpfaleni lweyo va pfalile layana va tlelisa bola va pfala mabele va ntlawa wa Ghana mi nga luzeni nhloko vafana va huma layani bola layana emarikelo va nga ta huma bola layana mbilu wa ntlawa wa Croatia Lovanovic a huma layana peta bola xi ta ku swinela kumeka ka mani ku kumeka ka mupeli Lukamovic va peta bola layana kasi Mario Pavic a nghenile ka ntlawa wa Croatia ku nghene Mario Pavic Mario lweyi a loko va ku Mario swa komba swa ku ngaku hi vitla hina kambe swigama vo Mavic a ntlawa wa Mavic hi loko ke ku fika nomu lowu ringaneka ntlawa wa Ghana le kameno itina 40 minutos 39 minutos belo aka yantlangu mikari mpatsana ni maputu gaza na nyambani i kariele kataletela na kani mundiale manikelo nga toman pola lena mabeli vantla wa Croatia manikelo nga ta huma layana i mubeli lwe Joseph Stanic apeta ka stylo vata famisana layana vana xihant vatsama ku tlhela ndzhaku layana ri tlhela ri ya ka mani ri ya ka Joseph Stanic akulintwi asinza veta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mubeli stylo vata famisana na swona layana i manikelo nga ta bela layana mabeli wa Croatia avazindula ndza to kumela sa kampu layana vatsama ku kangela layana vapeta senta ku xinene lena vantsati lowuyana va teka vabeli va Ghana va khavile mpampa pa swivonisisile ku paro jogo ku lontswa xikatiso layana xilombaka vabeli va ntlawa Ghana a hi zameni ku lontswa vota vafana i markelo ya se a tlulelekiseniyana empelweyi fatawu se a cicima belele swoswi va famba vabeli va ntlawa Ghana a peta bola hi senta kopi swinene va lwisana layana mpeli wa Croatia va sindzisa layana Ghana ku yini va khava mpampa pa swivonini paro jogo Koro lindze se wisha sosa mpela. Lindze wili, ma bolas paradas. La kana kandisa goro lindze weke layana. Kasi. Antisi ya laveka. Sfula leso kumpele apakati mpela. Ampele alipakati. Bakuyin ke laeva peli layana. Angal ma upe. Upele luksani. Ata huma layana mpelwe i Livanovic kwadrejwantlawa wa Croatia angana xihantla wa donda ala ku asintisiwa layana a bola lile ku beliweni a namulile a tlakulile sa byela vana kulori va yena a ku a hi choveni pambeni vapeli va Ghana swa va pfuna leswi famba mani layana ku famba mpeli lweyi wa ntlawa wa Ghana a peta bola va mikonyolile cuka vabeli va Croatia a pakata sayi lindzu le henhla ka mabalisa Mario Pavlovic wa ha li ku nghena swoswi a koka xibalakatsa layana kasi a sare a swi voni hi nkarhi wa ku enela layana mabrinkadera xidima augosto vabeli va Ghana mabrinkadera xidima augosto layana kasi intsaku ni ku khensa asari lweyi a swi koteke ku pfala hi nkarhi wa ku enela mintirho ya radio Mozambique la ka ta timhaka ta mundial va ta suka layana vabeli va ntlawa wa Croatia markelo a nga ta humani bola layana wa Croatia Lukas Modric a ku yini ke layana a lulamisa bola a punteni a ta ku yini ke layana a kokas balakata layana vatsema layana ku ku ku ku ku

akuva ichisa a njango inkadlada vunanga twelumba ku banda kakana alimpela mpela vangwani vo chata mina ni wakubukela michata vangano kanoho xetani bukelo lelo na mina.